Reka rero ndagushimire cyane kandi nizere ko uri kuragira ibihe byiza uherereye ku isaha 12:19 ndakumesha rero ko ugiye kubandanya ukurikirana izi ndirimbo gushika igihe cy'isaha 12:30 aho uca ukurikirana ikiganiro nyuma y'izo ndirimbo igihe cy'isaha 12:30 uca ukurikirana ikigwa cy'icyongereza.

0: radio agakiza kwisoko yukuri
1: ego reka mbandanye ndagushimira cyane ubandanye ukurikirana ibiganiro twaguteguriye kuri nsamirizi agakiza kwisoko yukuri na cyane cyane ndavuga kuri uri kuradukurikirana uri hagati mu gihugu uciye kuri FM guys ijana rimwe nibice umunani ubandanye mugira ibikorwa byiza kuri mwebwe muri mikorwa bitandukanye ubandanye mugira urudandaza gwiza kuri mwebwe muri ko muradandaza eka umuntu wese mu byari karakora ubandanye ugira ibihe byiza kandi nkuko uri kurabikurikirana urumva ko nagutororokanije uturirimbo twiza kandi turi mu butumwa budasanzwe nizera ko haruhande ko kunezera tubandanya tukubaka uracara kumwe na Dolph Mbaza umutima kandi nkakumenyesha ko tugeze igihe cy'isaha 5:53 ni mu minota indwi gusa tuzuba tugeze igihe cy'isaha 6 zuzuye neza aho duca dukurikirana ikiganiro cyo kwifurizanya akayabagu keza ni wa mwanya ndabaha kugira ngo mwakure mwifurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu ariko rero mukurindira ko uyo mwanya ugera hari uturirimbo ngomba ko mubandanya mukurikirana gucyo kugira ngo turindire ko uwo mwanya ugera twinjire mu ico kiganiro cyo kwifurizanya akayabagu keza

Turacabananya n'ikiganiro cyo kwipfurizanya akayabago keza aho muri ko mwakora ku 32 ubusa gatandatu akaririmbo ni buraca bugacana yandi ni Kohar Ambassadeur bo mwishinga cyo Adventist umunsi w'indwi hariya mu Rugombo abatumbeza mwese muri ngaho mu Rugombo mubandanye mugira akayabago ke.

kiza penyu chem chem yakwe kwisahazi 6:54 turacabananya n'ikiganiro cyo kwipfurizanya akayabagukeza hagati ya kumenyesha ko dusigaje minota 5 n'amasegonde make ikiganiro kikaba kirangiye kubakibandanya muzihereza rero mubandanye mugira akayabagu.

Hagati aho rero nongera kugaruka nshimira cyane gose umukozi w'ubutumwa bwiza Pastor Roland Rinirampe mu kiganiro iby'ugenza mbaherezo agiye kudushikiriza ubwo nawe Imana imuhezagire cyane gose ariko kandi sinogera nashimira nawe wagiteza amatwi nawe Imana iguhezagire kandi igomugisha Kano kanya rero ndamenyesha yuko tugeze igihe cy'isazine zirenga ku minota 34 hano muri kigezo zacu ubwo rero Mu minota igera kuri 26 tugiye kubandanya no turirimbo dutandukanye n'abatororokanirije tujya kudushikana igihe cy'isahazine igihe cy'isahazitano aho rero icyo gihe cy'isahazitano mucya mukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza kijya kudushikana igihe cy'isahazitano minota 30 nuko rero ikaze ni gwanyu rino joro kubagitiramanye natwe ndabifurize kubandanya muhezagiranwa natwe kubashitaho barukira mwese tubifuriza karuko keza Eka kubari ku mirimo itandukanye namwe tubifurize n'akazi keza. Nuko rero mwese mugira umugisha w'Imana irijoro.